Kok pesampi ngasuhlah talo meri mulio kaya. Lalu meri mulio kalah talo. Utai tika Jesus itu menyadi, ianya pemati ia bakai regang mulio kaya. Lalu meri mulio kalah talo. Utai tika Jesus itu menyadi, ianya pemati ia bakai regang

Malah tala kita yang muji labannya besai kuasa mulia ya ti ngau kita amen lalu nama tadi kita mai piring lalu datai ngage rumah miangnya besai kuasa mulia ya ti ngau kita amen lalu nama tadi kita mai piring lalu datai ngage rumah miangnya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah,

kan, penuh tenaga dan ceria, dan mudah-mudahan apa gaya hidup sihat seperti itu terus kita kekalkan dan menjadi inspirasi juga. Inspirasi apa? Pastinya azam untuk kurus kita masih lagi apa diteruskan. Tahniah okay untuk anda semua yang memilih aktiviti sihat untuk pagi tu. Okay, kata orang aktiviti larian tu bukan je untuk, bukan sekadar lari, tapi dapat mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan lagi gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat kita. Baik, terima kasih juga untuk kita orang yang sedang mendengarkan kita ketika ini, sama ada melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Dan pastinya seketika nanti saya akan kongsikan melalui aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Dan pastinya seketika nanti saya akan kongsikan

place de...

0: pun terima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery.

0: Ya, yeah, itulah dia Ifa. Aisyah
1: Janji Manis.
0: Janji Manis. Ya, yeah,
2: memang layanlah lagu pilihan Syah pagi tu.
1: Mungkin ada Janji Manis Syah ya tadi. Ditabuhnya dengan siapa? Baik. Syah, mungkin ada ucapan dan salam untuk dibacakan.
0: Okey, baiklah untuk di Bintulu kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita iaitu Di Asan katanya. Selamat pagi DJ katanya. Yang bertugas pada pukul 10 pagi layan 3 stesen Biri. Di Asan katanya. Selamat pagi DJ katanya. Yang bertugas pada pukul 10 pagi layan 3 stesen Biri.

Sahabat Terusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.23. Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.23.

Ya lagu hari Gwen kena kumai sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pun merindang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lo merindang kita. Jadi kita dah tu terus apa mengangau ke insian. Halo selamat tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lo merindang kita. Jadi kita dah tu terus apa mengangau ke insian. Halo selamat

Okey, terus ke berita kami. Hari YFM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi menua Bintulu 2026 udah mujur diatur kemarin 16,000 bulan kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi menua Bintulu 2026 udah mujur diatur kemarin 16,000 bulan.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my. RTM.gov.my.